Sail on to Kamosa Sea. Manik 2943 extension 245. Ohalo yakinduk. Matilda kakinik. Anak ni kuno huyo kinimi.

0: te tsumane 2009 o tilogo inu marit inu tohai katinga ti tau tilogo ya watakonut tanna katinga te olok tu vina inu it hanuilo o se viningit maliga hoti viningit pinaklaw to hatwa mat hanuilo hatana mangata takko ilang yo haya vinit te tsumane o tilogo salok ne atabut tamosi homak Ukhalimati tau yang atilu.
1: Tamo sa humak. Taman na unikale ahiwa. Tulitek unikale ahiwa. Magpacho ang wadat ang matatakura lok sa wadat at nagit. Santo niya limate unikale ahiwa sa ugama. Unikale ahiwa sa manak na ibang. Naltiyado ang inya sa ugama kano. Tapi mengenai apa gama, unik kartu ni, tapi kurang ini soal ni. Tapi mengaku tak cuma ni, email elektronik, dia aku mewah tahu lah siapa gama. Unik kartu ni, jodoh terlalu halu, teman lah. Isu malah kayak cuma, kini lu tu dah mengatakan jauh halu. Awalnya dengan itu jodoh aku ni halu lumban. Tapi mengaku tak cuma ni, pintu terutama ni inyuk. Tapi makati makota sokun ni man. Nuna lelu. Angaruk kang wang ni ammalu ata atakut ana anakut tamakko. Tapi ma ikhatok tau suni. Tapi ma jok nak himarang. Tapi ma jok tau sokun ni biar nak kopi nak tu je cuma ni. Kati utau suni. Tak ko ikhatok ni ma jualan ruga. Tapi melayu hati net aku nekat ini melayu cuma kalau tapi melayu hati net aku nekat let sukutan na inyo. Amisu inyo itu hati lewat. Tapi melayu unik kasi ulang cuma kalau unik kampung ah tapi macam na angit cua aku ni. Ima tapi melayu internet aku nekat inyo tiada orang ada ni melayu kute jadi orang mana angit tiada orang kami. Tapi mak kengun ini mangan aku, jauh katok tau rasa umur ni jangan itu. Ini bukan urusan itu ni mak. Tak kau ni, ima ada waktu tau udah minum ni, tak cuma ni anggaran tu hat dengan mak, tak cuma ni utile aku. Ini untuk tambah kau ni mak, kan lima tambah macam pun ni jangan memat lagi tak kau sih boleh aku. Unik kali urusan kerja hati saya mak mak, tambah. Kerjuma oh kamu ngah tu sahaja nak ni. Kehilangan jadi kehilangan ni, kehilangan ni mana? Ikhlas ni, kerjuma ni kehilangan ni. Kawan inu kurang sudah sor ni, mesti inu kehilangan ni kerja kau. Tapi kau sih boleh bul. Inu kehilangan kau mana kau? Tapi macam nak mana? Tapi macam ni kau kerja doktor sok ni mana? Pengguna tu ini bunyikan ni, nama kerja aku ni kami. Nyalai lo, anggaru kahwin lo, kerja meringu angin lo, pelakar uning angin lo, ammalo tantat tua, pinok lo tu bunyikan anggaru kahwin, cemak mik, angnau lo, anggutu lo, dah apa kerja orang ni, tak kuah, dah banyak yang terlibat, karena pelawa lo banyak korak, terus rata, kerja meringu cina, ini orang yang terus hati terlibat. Kami jauh terus hati lak, kami jauh hati lagu. Kami nak lari nak, tetapi mana akar walau hati benda tu, unik apa mah? Unik, tapi unik alia kerja mana kemak pecuk alia utara perahu hati orang ni ada kalau si, hangat kaya lagu mah, kau ni mana nama, amal utai betul lo kerja naga, tapi kau rasa sekut liang mah. Asyik mila kan ni. Kalau kau rasa orang leka, kau ringul tu ni pemata. Asyik mila kan ni. Negeri uye aku si, pita tarat laga. Tak kau nunggu apa tak kau nunggu. In mahamak pita kau leh orang dah umat. Tak kau ilmu macam ni ka. Tapi mah, kau kain nak apa? Ikan doktor sahur ni jangan tak. Akhirnya dunia doang matai macara kan ni. Kau dia jauh dia bilang malih hitun ni. Kau macam doang matai kerok tau sahaja guna yang hitun.
0: Louis Mott, Louis naulak aare.